0: arabo karjana
1: nam
0: trabato janjo diarila ini sene bubu ini nyo ini fele babo janjo diarila akone sangaranga demi bama sarko baba nono chamange.

ada cuma dengan gak sama demalum kayu lue kayu lemongai balun kayu lemongai tinun atul.